0: kem kaga otkol base macha tata nkyo kuleza
1: mbana kege vienzi makita liakola hatiyo kangai na kuikala na akola hatiyo
0: kukuziburo muhando mnazona aleta yoma kukura hati vyona vitalema
1: niko awe
0: Edo
1: na awa kambara kaliza kagata kami mozangu tafuku mzee vitu vyona agawa